Tikaknya Cecilia Oswald ani hangi tagi tin keka. Ayat hek sinangi tadi tengilinuya tin keka. Tikaknya Ignatius Lemuel.